11 menit lepas dari jam 7 pagi, teman Pro 2. Ini ada sebuah kabar gembira buat teman Pro 2 yang pengen jadi petugas penyelenggara ibadah haji ya, atau PPIH. Nah, ini informasinya dari Kementerian Haji dan Umroh ya, yang resmi membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kesehatan buat penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah ya, atau tahun depan yaitu 2027. Dan ini bakal dibukanya besok teman Pro 2, 20 Agustus 2026 ya. Dan seleksi ini diperuntukkan buat PPIH Kesehatan Kloter dan juga PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara. Kemenhan sendiri memastikan proses seleksi bakal dilakukan buat dapetin petugas yang profesional, kompeten, berintegritas dan juga punya kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji dari Indonesia ya. Nah, petugas haji itu kan punya tanggung jawab besar dalam mendampingi dan juga ngasih pelayanan buat jemaah selama pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi petugas haji dituntut punya kompetensi sesuai sama bidang tugas dan berkomitmen penuh dalam melayani jemaah. Jadi niatnya bukan buat berhaji ya, tapi ya itu buat membantu jemaah haji seperti itu. Nah, calon petugas itu gak cuma harus memenuhi persyaratan kompetensi profesi ya, tapi juga dituntut punya kesiapan kesehatan, yang pasti juga harus berintegritas, kemampuan bekerja di lapangannya juga harus oke, dan bisa menghadapi berbagai kondisi selama bertugas seperti itu. Nah, Kemenhaj sendiri menegaskan kalau semua proses seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027 itu enggak dipungut biaya sama sekali. Jadi peserta diminta buat melakukan semua proses pendaftarannya bisa secara mandiri seperti itu ya, dan memastikan semua dokumen yang diunggah itu udah benar dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, secara umum ya teman Pro 2, calon petugas itu harus punya beberapa persyaratan. Di antaranya adalah sehat jasmani dan rohani udah pasti, terus juga punya rekam jejak yang baik dan bisa mengoperasikan komputer ataupun perangkat berbasis Android atau iOS. Kenapa? Karena mungkin data-datanya banyak diakses dari gadget gitu ya. Terus ternyata kemampuan berkomunikasi pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris itu juga jadi salah satu kemampuan yang diutamakan loh teman Pro 2. Jadi pastiin kamu bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris seperti itu ya. Dan buat tenaga kesehatan kloter, peserta itu harus minimal berusia 25 tahun ya, dan maksimalnya adalah 57 tahun nih. Dan sementara tenaga kesehatan yang ditempatkan di sektor dan klinik kesehatan haji Indonesia itu harus berusia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun. Jadi usia tergantung kamu penempatannya di mana seperti itu ya. Dan kamu sebagai calon peserta nih teman Pro 2 wajib punya pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai bidang atau peminatan tugas yang dilamar seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 daftar ya untuk tenaga kesehatan ini harus punya kemampuan klinis yang memadai seperti itu, dan juga bisa tuntutannya adalah bisa merespon kondisi kegawat daruratan dengan cepat dan juga menjalankan tugas administratif. Makanya harus bisa iOS apa segala macam tadi seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang formasi PPIH Kesehatan Kloter, itu ternyata mencakup dokter atau dokter spesialis dan juga perawat seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu daftarnya buat formasi PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara, itu lebih beragam lagi. Jadi posisi yang available itu ada dokter, dokter spesialis, perawat, apoteker atau tenaga vokasi farmasi ya, terus juga elektromedis, tenaga laboratorium medis, tenaga rehabilitasi medik, radiografer juga bisa, kemudian tenaga sanitasi lingkungan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan juga tenaga pencegahan dan pengendalian infeksi seperti itu. Nah, khusus kalau misalnya
Buat dokter, perawat atau apoteker ya, atau mungkin juga tenaga vokasi farmasi, wajib punya STR, yaitu surat tanda registrasi, dan juga SIP, surat izin praktik sesuai dengan ketentuan ya teman pro 2. Jadi pastiin kamu baca dulu deh syarat-syarat lengkapnya seperti apa. Jangan sampai kamu udah ribet nih ngumpulin berkas, ternyata lo gak punya STR, gak punya SIP. Seperti itu. Nah, jadwal seleksi PPIH Kesehatan Haji sendiri itu berlangsung selama 6 hari ya, dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26. Nanti bakal ada komputer assist test, jadi tesnya lewat komputer gitu, di tanggal 31. Terus juga yang pasti ada MCU dong, nanti di tanggal 3 sampai dengan 8 September. Seperti itu. Dan pengumumannya, yang berhak mengikuti pendidikan dan juga pelatihan ya, itu adalah di 15 September 2026. Seperti itu ya teman pro 2. Kalau kamu berminat, silahkan langsung cek ke Kemenhaj ya, dengan informasi posisi atau profesi yang udah Via sebutkan tadi, karena ini adalah buat kesehatan. Seperti itu. Mungkin nanti akan ada lagi ya, karena teman Via ada yang tahun ini ikut kalau gak salah, apa ya dia ya, lupa lagi, media kah atau apa ya. Ya seperti itulah. Jadi banyak pos-posnya teman pro 2 ya. Rajin cek-cek aja Kemenhaj kalau kamu berniat untuk bisa membantu jemaah asli Indonesia melaksanakan ibadah haji di tahun depan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tuhan,

Setiap ada informasi perubahan harga BBM, saya. Tapi ini informasinya ya dari pemerintah ini katanya harga BBM subsidi nggak bakal ngalamin kenaikan sampai nanti di akhir 2026 ya. Informasi ini disampaikan sama Menteri SDM yang populer banget namanya ya, Bahlil Lahadalia, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi Menteri SDM bilang kalau pemerintah berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi setidaknya sampai 31 Desember 2026 seperti itu teman Produa. Dan kebijakan ini jadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini gitu ya. Dan keputusan mempertahankan harga BBM subsidi tetap berlaku meskipun terjadi perubahan di harga Indonesian Crude Price ya. Dan pemerintah bakal tetap menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kebijakan ini diambil mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini ya teman-teman Produa. Jadi nanti kalau misalnya BBM-nya naik ya, katanya berpotensi menambah beban masyarakat, terutama ketika biaya kebutuhan lainnya masih belum jadi perhatian gitu ya. Jadi memang penting pemerintah punya kepekaan terhadap kondisi rakyat Indonesia sekarang. Dengan jaga harga BBM subsidi, harapannya adalah aktivitas kita, aktivitas ekonomi terutama ya, masyarakat ini tetap bisa berjalan dan daya beli bisa dipertahankan. Dulu ya, dulu baru juga beberapa bulan yang lalu ya, apa namanya, kalau misalkan mau gabut ya, pengen makan siang di Sumedang, makan siang di mana gitu yang agak jauh dikit, bukan di Cirebon gitu ya, kayak rasanya langsung gas-gas gitu ya. Tapi setelah BBM naik kayaknya indeks ekonomi dalam makan di rumah aja masak. Seperti itu. Tapi dipastikan kalau BBM bersubsidi gak bakal naik sampai 31 Desember 2026. Nah tanggal 1 Januari gak tahu ya. Tapi semoga aja Pertamax juga enggak dong. Sedih kemarin turun cuman berapa? 300 perak ya. Enggak kurang kerasa nih Pak. Tolong bisa enggak agak turunin lagi. Ngarep gitu ya. Kalau kemarin bisa gagah berani kalau ngisi bensin full bang. Sekarang kayak ya udah 200 aja bang. Karena duitnya harus dibagi-bagi. Baiklah. Semoga bisa cepet normal ya, apa ya bilangnya, apa normal apa turun ya, intinya bisa terjangkau lah, mau itu subsidi mau bukan subsidi bisa tetap terjangkau. Misalnya ada kenaikan juga gak terlalu yang signifikan gitu ya, karena kan dibagi-bagi ya gajinya ya buat yang lain juga. Curhat.

0: film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta

1 Junto Pasal 72 Ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun

32 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Taman Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernahkah kamu dengar istilah manusia gerobak ya? Jadi manusia gerobak itu adalah orang yang hari-harinya tinggal di dalam gerobak gitu ya. Nah, ternyata fenomena manusia gerobak ini kalau di Cirebon sendiri itu meningkat banget seperti itu. 2 tahun kebelakang ini di kota Cirebon muncul fenomena sosial itu tadi ya, manusia gerobak di berbagai titik strategis. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 lewat Jalan Cipto, Jalan Pemuda nih terutama ya, terus Jalan Terusan Pemuda, Jalan Perujakan, nah itu banyak beberapa kita lihat ada manusia gerobak gitu ya. Bahkan gak sendirian, berkeluarga loh teman Pro 2 ini ya. Jadi menyoroti fenomena tersebut ya, Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cirebon menyoroti fenomena tersebut ya. Dan ini informasinya, statementnya keluar dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon yaitu Hermawan AP. Katanya kemunculan gerobak, manusia gerobak maksudnya ya, di Cirebon itu diduga kuat merupakan dampak dari beragam persoalan sosial, adanya kemiskinan ekstrim gitu ya, sampai arus urbanisasi dari luar daerah kota Cirebon seperti itu. Karena wilayah Cirebon ini masih jadi salah satu magnet ekonomi ya teman Pro 2 di kawasan Cayu Majakuning, jadi turut memicu pergerakan pendatang ke dalam kota Cirebon. Nah, buat mengantisipasi hal tersebut makin banyak ya manusia gerobaknya, Dinsos Kota Cirebon udah nyiapin nih langkah-langkah penanganan secara terpadu. Dan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi identitas dan status kependudukan para manusia gerobak yang terjaring di razia atau penertiban gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan nanti adalah warga Kota Cirebon dan punya alamat KTP identitas yang jelas gitu ya, nanti bakal diidentifikasi lebih lanjut apakah mereka ini masuknya dalam kategori warga miskin, kelompok rentan, atau termasuk dalam 26 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, seperti contohnya ada lansia terlantar, anak terlantar, ataupun penyandang disabilitas terlantar. Nah, kalau memang dibutuhkan program penanganan sosial, pasti bakal diberikan intervensi lanjutan teman Pro 2. Nah, kalau misalnya dalam proses penertiban diketahui bahwa yang bersangkutan bukan merupakan warga Kota Cirebon dan keberadaannya mulai mengganggu ketertiban umum dan juga kenyamanan warga, maka Dinsos bakal berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerah asal yang bersangkutan melalui mitra kerja di kabupaten atau kota terkait seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang penegakan aturan di lapangan ya, jadi sebenarnya sudah ada nih pengamanan dan penertiban di jalan dikoordinasikan sama teman-teman dari Satpol PP. Terus juga sudah ada proses penertiban seperti itu ya, baru Dinsos yang kemudian bergerak untuk asesmen dan juga penanganan sosial seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada fenomena manusia gerobak ini di sekitar kamu ya, kamu bisa menyikapinya dengan bijak ya. Jadi mungkin kamu bisa bikin laporan seperti itu ya. Jangan apa ya, kadang maksud kita baik ya, kadang kita punya empati, punya simpati seperti itu ya, memberi makan, beri uang seperti itu ya. Tapi biasanya jadi apa ya, jadi betah seperti itu. Ada bagusnya juga teman Pro 2 bisa turut serta ini ya, memberikan informasi agar bisa ada tindakan profesional dari pemerintah setempat untuk menindaklanjuti fenomena-fenomena yang seperti ini teman Pro 2.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. 30 menit lepas dari jam 8 pagi, artinya kita harus segera mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Majakuning hari ini ya, teman Pro 2, Rabu 19 Agustus 2026.

0: barengan sama teman-teman dari BMKG Kertajati. Dan hari ini yang akan memberikan informasi selengkapnya adalah Kak Tri Yulianto. Silahkan Kak Tri, laporan Anda.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cayu Majakuning dan Sumedang, Rabu 19 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%, angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Tri Yulianto sudah melaporkan langsung dari BMKG Kertajati.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: Kristus datang. Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrain, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

baik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada Salt Pagi Teman Pro 2 sampai jam 10 nanti ya. Berarti tersisa waktu 1 jam lagi Spadanya nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini. Kalau di sekitaran Brigjen Darsono Bypass Cirebon ya, ini kayak udah mulai berangin ya. Ini benderanya dari tadi geraknya gak nyantai ya. Jadi kalau buat teman produk yang aktivitasnya banyak outdoornya, jangan lupa pakai jaket ya. Terus juga kayaknya kita sementara ini hindari dulu neduh di bawah pohon ya, takutnya anginnya kenceng seperti itu teman Pro 2. Nah, kita membahas tentang tanggap bencana ya. Di jam 9 ini ada informasi dari Kementerian Kesehatan ya. Ini masih terkait dengan bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi Kemenkes membangun rumah sakit darurat buat memperkuat pelayanan kesehatan bagi teman-teman korban gempa di NTT. Nah, pembangunan rumah sakit darurat ini dilakukan dalam waktu sekitar 5-6 jam ya, dan bisa langsung dipakai buat pelayanan medis ternyata teman Pro 2. Dan di hari Selasa kemarin katanya sudah bisa dipakai seperti itu. Jadi dari 21 rumah sakit yang terdampak gempa, sebanyak 16 rumah sakit masih bisa beroperasi secara maksimal ya. Sementara itu 4 rumah sakit lainnya mengalami gangguan tapi masih bisa buat pelayanan seperti itu. Kemudian buat rumah sakit yang rusak total di Rutang ya, Kemenkes ngirimin fasilitas rumah sakit darurat dari Labuan Bajo menuju Rutang, dan fasilitas tersebut udah dipasang dan siap mendukung pelayanan kesehatan. Kemudian kalau puskesmas sendiri dari 192, 49 diantaranya masih bisa beroperasi maksimal, sementara lainnya mengalami kerusakan sebagian ya teman Pro 2. Tapi pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan meskipun ya terdapat sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan akibat gempa gitu ya. Kemudian 19 puskesmas dilaporkan rusak parah sehingga nggak bisa dipakai sama sekali ya. Jadinya Kemenkes memasang fasilitas darurat di sekitar puskesmas buat menjaga pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian sampai kemarin ini tanggal 18 Agustus ada 79 warga yang butuh pertolongan ya karena fraktur dan juga cedera kepala. Dan angka tersebut diperkirakan masih bakal bertambah seiring ditemukannya pasien baru atau kasus baru seperti itu teman Pro 2. Kemudian ini juga kita harus bisa mengapresiasi ya kecepatan informasi dari masyarakat dan tenaga medis melalui berbagai saluran komunikasi, karena informasi yang cepat memungkinkan pemerintah segera mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

adalah satu Airbus dan juga dua Boeing, teman Pro 2. Nah, kemudian kalau dari Senin kemarin ya, pesawat C-130J Super Hercules sebenarnya udah terbang menuju Labuan Bajo dengan membawa bantuan seberat 13.500 kg. Sementara pesawat C-130J Super Hercules lainnya juga udah berangkat menuju Maumere ya, membawa bantuan seberat 13.563 kg. Dan selanjutnya pesawat angkut Airbus juga udah terbang menuju Labuan Bajo dengan membawa bantuan seberat 20.779 kg ya. Sementara itu kalau kita bicara tentang dua pesawat Boeing, ini juga dikerahkan menuju Maumere dengan masing-masing bantuan yang dibawa adalah seberat 10.000 kg. Dan sampai sekarang ini pesawat-pesawat tersebut masih disiagakan buat mengangkut bantuan logistik ke NTT sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, teman Pro 2. Nyoman sendiri memastikan pesawat angkut TNI AU bakal terus disiagakan sampai kondisi di NTT kondusif dan keadaan masyarakat terdampaknya juga berangsur pulih gitu ya. Kalau kita cek nih teman Pro 2, alhamdulillah sudah mulai banyak ya, karena peristiwanya juga udah beberapa hari yang lalu gitu ya. Katanya ada dana bantuan bencana Pemprov NTT itu mencapai 4,35 miliar. Terus juga ada Gubernur Sulsel mengirimkan 30 ton bantuan buat korban gempa NTT. Terus juga yang satu ini informasi dari WNI di Belgia ya, yang mendoakan korban gempa di NTT seperti itu. Jadi di Belgia lagi banyak event juga HUT RI. Terus di sana ternyata lagi ada gelombang panas Eropa seperti itu ya. Baiklah teman Pro 2, nanti kita akan bantu update informasi lainnya lagi. Tersisa waktu kurang lebih 30 menit ya, sepadanya nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini.

Pernah nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

sebuah bencana ya teman Pro 2 adalah trauma healing ya. Nah kalau tadi kita sudah bahas ada PLN yang udah nyala di NTT gitu ya, terus juga ada banyak bantuan yang datang. Nah yang satu ini adalah dari Polda Jawa Tengah ya, yang kepeduliannya ini gak cuma diwujudkan dalam pengiriman bantuan kebutuhan dasar. Jadi kemarin setelah ngirim 10 truk dan juga 1 mobil box berisi berbagai kebutuhan pokok di momentum hari kemerdekaan ya, sekarang Polda Jateng lagi siap-siap memberangkatkan tim trauma healing buat ngasih dukungan psikologis ke masyarakat terdampak bencana teman Pro 2. Kemudian tim trauma healing ini ada 3 personel psikolog ya, yaitu Ibda Putri Agustina Espesi, kemudian ada Bribtu Narulita Espesi, dan juga ada Bribtu Bagus Hendra Espesi. Ketiganya ini disiapkan buat ngasih pendampingan psikologis buat masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan teman Pro 2. Kemudian bencana alam itu kan seperti yang kita tahu ya, gak cuma menimbulkan kerusakan fisik aja, tapi juga meninggalkan dampak psikologis buat orang yang lagi ngalamin gitu. Makanya perlu dukungan terhadap kondisi mental masyarakat. Jadi dukungan itu penting banget dalam proses pemulihan pasca bencana. Jadi nantinya tim yang diperangkatkan sama Polda Jateng ini bakal menjalankan tugas dengan mengedepankan maksudnya pendekatan humanis dan juga menyesuaikan kondisi masyarakat di lokasi bencana. Kemudian pendampingan psikologis diharapkan bisa bantu masyarakat, khususnya kelompok yang butuh perhatian lebih buat menghadapi situasi pasca bencana secara lebih kuat dan juga tenang seperti itu ya. Jadi kehadiran personel Polri di tengah masyarakat ini ya, yang terdampak bencana alam, itu merupakan wujud nyata semangat kemanusiaan dan juga kepedulian teman Pro 2. Nah, Polri sendiri diharapkan gak cuma hadir ketika masyarakat butuh perlindungan dan juga keamanan ya, tapi juga siap mendampingi masyarakat ketika menghadapi kondisi sulit dan butuh dukungan buat bantuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: pada hari ini teman Pro 2. Thank you banget yang udah tune in di 97,5 Pro 2 Cirebon. Kita ketemu lagi besok karena bentar lagi bakal ada Uca nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, lanjut ke santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2 ya. Hari Rabu ini nanti bakal ada Cheers Up, terus ada English Corner juga jam 4 sore, ada narasumber yang hadir di studio. Bahas apakah hari ini? Tungguin ya. Mohon maaf kalau selama siaran hari ini ada salah-salah kata, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu lagi teman Pro 2. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak dimarahin.

Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bakal sama Uca nih ya, yang bakal nemenin kamu nanti di santai siang juga. Nah, buat kamu yang mau request-request lagu favorit kamu, teman Pro 2 bisa banget. Kamu bisa kirim langsung aja ke 08 11 20 29 37. Nih kayak udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah nge-request lagu nih ya. Ada dari Kak Lara, katanya mau request Olivia Rodrigo yang Vampire. Oke, nanti Uca cariin dulu. Ada lagi nih, Uca bacain yang beberapa. Dari Kak Zulfikri, mau request lagunya Astrid, Aku di Sini, atau yang Astrid Tak Apa. Oke, satu lagi ada nih, dari mana nih ya, selamat siang. Ini request, katanya mau request Sakit Hati, Kentris. Lagunya enak didengar walaupun judulnya itu bikin teringat sesuatu katanya. Waduh, pokoknya salam buat keluarga saya di Jakarta. Terima kasih Kak Sylvia Putri. So, teman Pro 2, Uca mau puterin dulu nih ya lagu dari Rich Brian yang judulnya Tear.

nunggu lama di pinggir jalan ya. Ternyata emang cerita sesederhana itu bisa jadi inspirasi sebuah lagu nih baru yang kita dengerin tadi, yaitu Hong dari Nona lagunya ya. Dan ini tuh datang dari Stephanie Putri yang ikut nulis lagu Hong ini ya, milik grup Musik and Nona. Dan lagu yang dirilis 31 Juli lalu ini tuh ternyata berawal dari obrolan santai Stephanie bareng teman-teman musisinya ya, teman berdua. Waktu itu Stephanie tuh lagi cerita soal males jalan ke tempat kerja karena panas. Terus muncul ide, gimana kalau mereka naik angkot bareng-bareng. Bahkan mereka sempat bercanda mau bikin angkot sendiri dan dikasih nama Angkot Yao. Nah, dari obrolan receh itu, teman pro 2, ide lagunya tuh berkembang nih. Dimana Stephanie juga emang bilang banyak inspirasi musiknya tuh datang dari pengalaman pas tumbuh besar di Indonesia. Nah, setelah lagu ini jadi juga, anggota Nona itu ikut nambahin detail berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Jadi Hong ini juga bukan cuma

lagi ke 08112020937 ya, buat teman Pro 2 juga masih Uca tungguin. Ini ada juga yang udah nge-request nih dari Kak Maria, katanya Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor mau request lagunya berjudul Haha. Terima kasih kembali. So buat teman Pro 2 nih, pokoknya buat kamu yang belum request lagu favorit kamu masih Uca tungguin, kamu kirim ke 08112020937.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Levine sama Jennie Blackpink. Jadi Jennie tuh bakal segera comeback ya dengan album ini terbaru yang ditargetin katanya selesai di akhir Agustus ini 2026. Dan kabar ini disampaikan agensinya langsung OA Entertainment. Jadi juga tinggal tunggu aja pokoknya waktu nih sampai Jennie kembali lagi menyapa penggemar dengan karya barunya ya teman Pro 2. Dan ini juga sebelum comeback nih teman Pro 2, Jennie tuh emang lagi sibuk banget tampil di berbagai festival musik internasional ya. Bahkan ini juga dia sampai dibilang atau dijuluki Ratu Festival karena emang jadi headliner di judul di 7 festival maksudnya. Dan ini mulai dari Amerika Serikat, Denmark, Polandia, Spanyol sampai Jepang. Dan yang bikin penggemarnya makin penasaran ini tuh Jennie juga udah sempat kasih bocoran lagu pas manggung di festival, ada Less Than a Lover, Fallen Angel dan Lock It Down yang sebelumnya itu belum dirilis secara resmi ya. Dan ini salah satu yang paling mencuri perhatian yaitu Less Than a Lover, dirilis 24 Juli lalu. Dan lagu ini juga langsung ngasih sertifikasi gold di QQ Music dan juga bertahan di posisi teratas M Countdown selama 2 minggu berturut-turut teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah penasaran sama album ini terbaru Jennie, kayaknya akhir Agustus ini bakal jadi waktu yang pas ya buat kamu tunggu-tunggu banget. Tinggal siapin aja playlist dan jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. So teman Pro 2, ini ada yang request lagi di Pro 2 Hit List nih. Katanya selamat siang, mau request lagu Gurun Hujan Juicy Lucy sama salamnya buat Mbak Uca yang cantik banget katanya. Thank you. Pokoknya jangan lupa minum air putih, semangat, terima kasih. Oke, langsung aja nih ya, nanti Uca cariin dulu ya lagunya. Terima kasih buat kamu yang udah request. Buat kamu yang belum, masih Uca tungguin, kamu bisa kirim ke 0811 2020 937.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Pro 2 Hitlist ini buat kamu yang udah nge-request lagu favorit kamu. Buat yang belum sempat, besok masih bakal ada Pro 2 Hitlist lagi ya. Kamu bisa request di jam 11 sampai jam 12 ya, teman Pro 2. Dan juga mungkin Uca mau puterin lagu requestan terakhir nih ya, yaitu Gurun Hujan dari Juicy Lucy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 3 sore ya. Dan Mica mau ngomongin AI nih. Kalau ngomongin AI itu sekarang kayaknya gak cuma soal teknologi canggih atau robot ya teman Pro 2. Ternyata UMKM di Indonesia ini juga punya peluang besar buat jadi pemain penting di era kecerdasan buatan ini. Dimana Indonesia tuh punya sekitar 65 juta UMKM yang menyumbang 60% PDB nasional. Dan ini nyerap 97% tenaga kerja. Dimana jumlah ini tuh besar ya. Ini justru dinilai bisa jadi kekuatan Indonesia untuk ngembangin pemanfaatan AI di berbagai sektornya teman Pro 2. Jadi ada dosen and US Business School Tan Hong Meng itu bilang kalau Indonesia gak perlu sekedar niru cara negara lain gunain AI. Kita punya kekuatan sendiri mulai dari sumber daya alam, komoditas sampai UMKM yang jumlahnya emang luar biasa banget besarnya ya teman Pro 2. Dan menariknya ini UMKM juga justru dianggap lebih lincah dibanding perusahaan besar, dimana mereka juga bisa coba teknologi baru dengan cepat dan manfaatin AI untuk jangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus nambah biaya operasional gitu secara besar-besaran ya teman Pro 2. Tapi juga ada satu hal yang gak boleh dilupain yaitu sumber daya manusia, di mana pengembangan kemampuan pekerja itu harus berjalan bareng gitu ya dengan penerapan AI, supaya nanti teknologinya tuh benar-benar bisa memberikan manfaat ya teman Pro 2. Apalagi ini 33% profesional Indonesia ini udah masuk kategori pengguna AI mahir loh. Dan angka ini juga bahkan sekitar 2 kali lipat dari rata-rata global. Jadi peluang Indonesia untuk berkembang lewat AI ini emang cukup besar ya teman Pro 2. So santai siang emosi terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lokasi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

02, biasanya kita tuh sering dengar istilah pelaku UMKM kan. Nah sekarang tuh ada istilah yang mau diganti nih, dari pelaku jadi pengusaha UMKM. Dimana Kementerian UMKM itu ngedorong perubahan penyebutan ini karena emang kata pelaku itu dinilai punya kesan atau konotasi maksudnya yang kurang positif ya. Nah dengan sebutan pengusaha ini tuh harapannya semangat mereka dalam ngembangin bisnis juga ikut naik ya teman Pro 2. Dimana Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM Berry Fauzi itu bilang kalau UMKM seharusnya bukan dilihat sebagai pilihan karena terpaksa. Justru ini UMKM tuh harus dipandang sebagai pilihan untuk berusaha dan berkembang. Jadi mau usahanya masih skala mikro, kecil atau menengah, itu semuanya tetap punya posisi sebagai pengusaha. Di mana penyebutan ini juga lagi disosialisasikan secara nasional ya teman Pro 2. Intinya bukan sekedar ganti istilah aja sih, tapi ini juga ngubah cara pandang ya. Karena kalau udah nyebut diri sebagai pengusaha, pastinya semangat untuk ngembangin usaha dan naik kelas juga diharapkan sih makin kuat ya teman Pro 2. So, ucapnya masih terus sama kamu, tetap di Santai Siang ya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Masih di santai siang ya teman Pro2 barengan sama Uca. Jadi teman Pro2 tinggal sebulan lagi ya ternyata menuju Asian Games 2026 di mana tim Indonesia itu sekarang ya lagi ngebut banget nih mematangkan persiapan, tapi bukan cuma soal latihan dan pertandingan aja, justru ini persiapan non teknisnya, maksudnya ini lagi jadi perhatian utama di mana chef de mission tim Indonesia Todo Tua Pasaribu itu pengen berbagai hal yang bisa mengganggu fokus atlet itu diminimalkan, mulai dari urusan perjalanan sampai kebutuhan selama di Jepang. Nah, tim CDM ini juga lagi mastiin akomodasi dan transportasi kontingen selama nanti berada di Aichi Nagoya benar-benar siap ya. Jadi nanti para atlet juga nantinya bisa lebih fokus bertanding tanpa harus mikirin atau kepikiran urusan di luar arena. Dan ini menariknya ya, dukungan dari warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang ini juga lagi dibangun loh teman Pro2. Kehadiran dan dukungan langsung dari mereka ini diharapkan bisa nambah energi para atlet nanti saat berlaga ya teman Pro2. Dan Asian Games 2026 sendiri ini bakal berlangsung di 19 September sampai 4 Oktober. Indonesia juga menurunkan 432 atlet dari 35 cabang olahraga ya, dengan target ngebawa pulang medali emasnya itu 4 teman Pro2. Nah, ini juga beberapa cabang yang jadi andalan Indonesia, itu ada bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Jadi teman Pro2, kita tunggu pokoknya ya perjuangan atlet Indonesia di Aichi Nagoya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

timnas basket putri Indonesia menuju Asian Games 2026 makin serius nih ya. Dimana sebelum tampil di Aichi Nagoya, mereka tuh bakal jalanin sejumlah pertandingan uji coba di Korea Selatan. Ini juga bakal ada 4 laga yang udah disiapin, yaitu mulai melawan Chungju KB Stars, terus lawan Icheon Shinhan Bank Esports, Yongin Samsung Live Bloomings, dan ditutup dengan Dan Cook University Basketball. Dan uji coba ini itu ya teman Pro 2, bukan sekedar cari kemenangan aja. Dimana manajer timnas basket putri Handoyo bilang kalau program ini tuh penting ya untuk mempertajam strategi sekaligus bikin kekompakan tim nanti tuh semakin solid ya.

Dimana skuadnya juga cukup menarik karena diisi gabungan pemain berpengalaman dan pemain muda. Ada Agustin, Gredita, Retong, Ayu, Sri, Arta, Kimberly, Pierre Louis, sampai Priscilla Karenen yang emang pernah ngebawa Indonesia ke juara SEA Games 2023 lalu. Sementara di Asian Games nanti juga Indonesia tergabung di Pool A bersama Cina dan Thailand. Cina jelas jadi lawan yang berat ya, karena emang salah satu tim terkuat di Asia. Sedangkan Thailand udah cukup familiar karena emang sebelumnya pernah ketemu ya teman Pro 2. Dan yang tadi Uca udah kasih tahu juga, Asian Games 2026 ini bakal berlangsung 19 September sampai 4 Oktober. Jadi uji coba di Korea Selatan ini diharapkan bisa jadi modal penting ya buat timnas basket putri, biar nanti tampil lebih siap dan pastinya lebih apa teman Pro 2, lebih percaya diri lah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Kamu sadar gak sih teman Pro2, sekarang tuh acara lari makin sering banget digelar. Mulai dari fun run sampai maraton besar. Dan ternyata emang ramainya event lari ini tuh ikut bikin business event organizer atau EO olahraga tuh makin menjanjikan. Katanya menurut founder D&D Production Didit Santoso, event lari tuh tumbuh cukup signifikan sepanjang 2026 ini ya. Jadi bukan cuma pelarinya yang makin banyak, tapi peluang bisnisnya di balik event ini juga makin ikut terbuka lebar. Menariknya EO itu gak cuma dapat pemasukan dari jasa penyelenggara, ada juga peluang dari fotografi, tour and travel, sampai berbagai layanan lain yang muncul selama event berlangsung. Tapi bikin lomba lari dengan peserta ribuan orang jelas gak gampang ya teman Pradua. Nah untuk maraton di tengah kota sendiri tuh dengan lebih dari 10.000 peserta, ini anggarannya bisa jadi ini bisa nembus 10 miliar rupiah. Wow. Dan ini biayanya dipakai untuk banyak kebutuhan pastinya ya. Mulai dari tempatnya, krunya, kaos, chip, medali, air minum dan lain-lainnya. Banyak lah pokoknya. Karena itu juga ya, semakin besar eventnya pastinya semakin besar peluang proyek maksudnya yang bisa digarap sama EO. Dan tren ini katanya diperkirakan masih berlanjut sampai 2027. Apalagi teknologi sekarang masih memudahkan orang yang ikut event olahraga. Jadi lari ternyata ini bukan cuma bikin badan sehat, tapi bikin roda bisnis ikut berlari. So, santai siangnya masih sama kamu, sama Uca juga. Tetap di sini terus ya, di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: sih, deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

karena emang visualnya dianggap kasar, gerakannya kaku, dan ceritanya juga dinilai ngebingungin teman-teman Pro 2. Ini bahkan dalam 10 hari pertama tayang, pendapatannya itu cuma sekitar 7.700 yuan atau sekitar 20 juta rupiah. Tapi ini situasinya mendadak berubah nih gara-gara ada meme dan rasa penasaran netizen gitu ya. Orang-orang tuh malah jadinya rame-rame nih datang ke bioskop buat melihat sendiri gitu film yang lagi rame dibicarain. Hasilnya nih, di hari Minggu 16 Agustus nilai ini berhasil meraup sekitar 5,6 juta yuan atau 14,8 miliar rupiah. Wow, ini hanya dalam satu hari aja loh. Yang tadinya itu dalam 10 hari pertama cuma 20 juta ya, tiba-tiba langsung 14 miliaran ya teman Pro 2. Dan ini platform tiket Maoyan maksudnya, ini bahkan memprediksi pendapatannya bisa mencapai 48 miliar rupiah selama 1 bulan penayangannya teman Pro 2. Dan yang ini yang bikin menarik nih ya, film ini tuh ternyata dibuat cuma sama 2 orang aja. Tiba-tiba nge-lag ya. Sama 2 orang aja teman Pro 2, di mana ada sutradara Shin Yumeng dan juga penulis Sun Li Fang yang ngerjain film secara manual. Bahkan Sun juga ngisi seluruh suara karakter. Dan di tengah maraknya animasi berbasis AI ini, New Line ini justru nawarin sesuatu yang serba manual dan sederhana ya. Jadi dari yang awalnya itu dikata-katain sama netizen, film ini malah buktiin kalau rasa penasaran penonton bisa membikin sebuah karya melesat di box office ya teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

siap nih ya buat film terakhir dari keluarga Fast and Furious. Vin Diesel itu baru aja kasih bocoran kalau Fast Forever itu dijadwalin mulai syuting di Desember mendatang ya. Dan film ini tuh bakal jadi seri ke-11 sekaligus penutup perjalanan panjang waralaba Fast and Furious ya teman-teman Pro2. Jadi emang setelah bertahun-tahun nonton aksi balap dan keluarga, akhirnya kita tuh bakal sampai di garis finish. Menariknya Vin Diesel ini juga ngaku proses membuat film terakhir ini gak sebentar. Mereka udah ngelewatin 4 tim penulis dan sekitar 4 tahun pengembangan cerita demi dapetin naskah yang dianggap layak ya untuk jadi penutup. Bahkan Vin Diesel juga ngaku sampai nangis ketika baca naskahnya. Katanya ada bagian di tengah cerita yang ngebuat dia itu meneteskan air mata, dan saat sampai di akhir dia benar-benar gak bisa menahannya. Dan waralaba Fast and Furious ini merupakan salah satu franchise terbesar Universal ya, dengan total pendapatan box office global itu mencapai sekitar 7,3 miliar dolar AS. Nah, film Fast and Forever ya, Fast and Furious jadinya, Fast and Forever ini rencananya bakal tayang di bioskop 17 Maret ya 2028. Masih lama emang, tapi kalau benar-benar jadi film terakhir nih, kayaknya ini bakal jadi tontonan yang cukup emosional buat para penggemarnya nih ya. Udah ke-11 loh, udah seri ke-11. Harusnya sih ini cukup emosional ya teman Pro2. Pasti penggemarnya mau film ini jadi penutup yang terbaik ya teman Pro2. So, teman Pro2 enggak kerasa nih santai siangnya harus berakhir. Sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman Pro2 yang udah nemenin Uca di siang hari ini. Terima kasih buat kamu. Pokoknya setelah ini bakal ada sore ceria barengan sama Adit dan Gina yang bakal nemenin kamu ya. Ada juga nanti English Corner loh, teman Pro2 bakal nemenin kamu. So, Ucanya pamit undur diri dulu. Tetap semangat hari ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum yang cukup ya. Tetap di sini terus di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: WhatsApp
1: Cirebon
0: Update.
2: Sembilan tujuh koma lima Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Cirebon's update, teman Pro 2. Ada Bupati Kuningan.
3: Kenapa Bapak Bupati?
2: Pak Bupati ini melepas tim futsal Kuningan menuju kejuaraan Jawa Barat.
3: Wow, gak bisa dibuka. Oh ya, bisa.
2: Kacau. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFKAP Kuningan yang juga turut menjadikan partai final mempertemukan SMK 3 Kuningan lawan SMK Pertiwi Kuningan.
3: Wah, kerennya. Dan dilaksanakannya ini di Gor Ewangga ya.
2: Di mana coba itu?
3: Di Kuningan lah, kan di Kuningan beritanya.
2: Iya, maksudnya kan kamu sebagai orang Kuningan tahu, jelasin ini kecamatan ini.
3: Kecamatan Kuningan kayaknya.
2: Oh, iya, ya.
3: Iya, benar. Nah, Bupati juga berpesan nih supaya kemenangan tidak membuat seorang atlet menjadi jumawa.
2: Jumawa apa sih? Jumawa. Jujur.
3: Ma.
2: Masih.
3: Wa.
2: Jumawa, jujur masih jumawa.
3: Jujur masih sombong ya.
2: Jangan, gak boleh.
3: Gak boleh ya, katanya kalau atlet itu kalau udah menang tuh gak boleh sombong gitu. Terus yang belum menang, Bupati Dian mengingatkan supaya kekalahan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Gitu katanya Bupati.
2: Tapi awal
3: Dari kemiskinan.
2: Jadi yang kalah otomatis miskin. Enggak. Kacau juga enggak ya. Jadi awal dari Kebangkitan,
3: keberhasilan.
2: Iya, jadi Bupati juga bilang katanya futsal merupakan olahraga kolektif yang butuh strategi, stamina, kecerdasan,
3: betul,
2: ketangguhan, serta kekompakan tim yang juga akan membawa mereka pada kemenangan.
3: Jadi yang menang siapa?
2: Nah, yang menang ini ada Proton FC.
3: Proton FC.
2: Iya.
3: Dari
2: Kuningan.
3: Oh, iya benar.
2: Proton FC ini
3: yang
2: sebelumnya
3: tadi
2: juara Pro Futsal League 2 Indonesia mengalahkan Hampton FC Surabaya.
3: Oh.
2: Nah, ini pencapaian yang luar biasa, makanya Proton FC ini bisa menghadirkan ya ataupun membentuk ataupun menjadi wadah para atlet futsal Kuningan untuk bisa terus melaju.
3: Betul. Jadi ini termasuk ke peran pemuda ya.
2: Oh ya, apa?
3: Apa cari di situ?
2: Ini.
3: Pengembangan?
2: Bukan pengembangan, enggak ada sekarang dia.
3: Dari habis. Ya,
2: penguatan
3: peran pemuda. Ya. Supaya orang-orang tahu kalau pemuda Cayu Maja Kuning juga ini
2: kuat-kuat.
3: Mantap-mantap.
2: Dan betul, salah satunya adalah tim futsal Kuningan yang siap menuju
3: ke Jurda
2: Jawa Barat.
3: Congratulations.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Ih, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Menabung sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil? Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Triastra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Triastra hari ini. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Up Cirebons Update.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: 97,5 Prodo FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Prodo, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Cirebon's Update.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: sih? Gimana kalau kita setiap hari Rabu ngomongnya full English aja?
1: Kok udah ke Inggris?
0: Ya ini kan nawarin dulu kali kamu. I'm not agree gitu kan.
1: I'm so excited ya. I'm so excited.
0: Oke, okay, back again with us.
1: Ya.
0: Tadi tuh kenapa ya kayak kalau sama beberapa narasum sebelumnya kayak Mr. Miss D gitu.
1: Yes.
0: Kayak apa ya enggak apa sih? Berani gitu buat explore ngomongnya. Tapi mungkin karena kita tahu

0: English Corner namanya ya, setiap hari Rabu jam 4 sore. Jadi kamu bisa dengerin, ikut gabung, ikut nanya, boleh banget. Minggu depan lagi ada ya.
1: Tapi aku kasih saran sih ini, sambil nonton YouTube-nya juga.
0: Iya benar, biar lebih mantap.
1: Lebih apa ya, lebih kayak visualnya gitu kan, ke gambar ya. Tapi kalau kamu dengerin di mobil nggak apa-apa sih.
0: Iya, kan di mobil sekarang ada YouTube-nya juga.
1: Tapi kan harus fokus nyetir.
0: Iya juga ya. Enggak, takutnya kamu mau lihat ke apa ya, wajah-wajah polos kita ya, melihat orang ngomong bahasa Inggris. Boleh.
1: Tapi enggak, nanti kan intinya kan kita sama-sama learn gitu kan.
0: Iya, learn.
1: Sama-sama belajar.
0: Iya,
1: kan sekali. Katanya belajar mah enggak ada batas waktu ya.
0: Enggak ada. Adanya batas kota.
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak juga, batas senja kali. Ada batas senjanya, karena kan kita siarannya di menuju senja itu.
0: Iya benar, jam 5 ya batas senjanya ya. Nah kalau yang satu ini kita batasi juga, enggak terbatas karena ini terbuka untuk umum. Ada lomba layang-layang.
1: Lomba layang-layang, seru sekali.
0: Berhadiah jutaan rupiah.
1: Wow, layang.
0: Kamu tahu nama lombanya apa?
1: Melayang.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Tarung Langit.
1: Tarung Langit, wah kekuatan dari cakrawala.
0: Kayak gagah banget gitu ya.
1: Iya.
0: Adu kreativitas, adu ketangguhan, raih kemenangan.
1: Wow, ada tagline-nya juga ternyata.
0: Iya, ini digelar siapa ini ya? Ntar dulu, mana sih infonya ini? Oh, RW 8 Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
1: Okay.
0: Nama lombanya adalah Tarung Langit.
1: Tarung Langit.
0: Iya. Hari ini apa namanya lombanya tanggal 20.
1: Ini tanggal berapa?
0: 19.
1: Besok ya. Wah, besok seru nih.
0: Oh iya benar, ya. Acara ini dibuka untuk umum senusantara.
1: Senusantara. Jadi yang punya layang-layang misalnya dari NTT atau dari Sumatera boleh ikutan ya?
0: Boleh. Kan senusantara.
1: Keren, keren, keren.
0: Dan hadiahnya jutaan rupiah.
1: Oke.
0: Okay. Iya, terus juga informasinya ini adalah untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Ada yang jutaan rupiah, tapi kita kalau mau tahu info lengkapnya di mana ya? Kayaknya
1: langsung ke Pak RW-nya aja kali ya.
0: Kita
1: di RW 8 ya.
0: Pak RW 8.
1: kayaknya itu daerahnya dekat rumah Adit deh.
0: Semua aja lokasi dekat rumah kamu, Kojek dekat rumah kamu, Uber dekat rumah kamu.
1: Semua dekat rumah, karena aku rumahnya di mana-mana.
0: Oh, iya, benar.
1: Karena bumi sebagai lantainya, langit sebagai atapnya.
0: Dan bumi tempatku bersujud. Nah mungkin buat kamu nih pengen besok gak ada kegiatan ya, pengen lihat apa namanya tarung langit.
1: Kayak harus banget yang gak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan pun gak apa-apa mampir ke situ kan ya, setelah kegiatan. Jangan yang gak punya kegiatan. Semua orang punya kegiatan, everything is gonna be okay.
0: Ini orang gak punya kegiatan, kegiatannya nonton ini.
1: Gak apa-apa.
0: Tarung Langit ya, tempatnya di RT 3 Sumur Loa. Ke RW 8 Kopi Luhur.
1: Kopi Luhur. Jadi daerah yang kata kamu pernah
0: ke sana itu.
1: Ya.
0: Oke, deh itu ya teman Pro 2 buat kamu yang mungkin cari referensi besok kemana ya? Lihat Tarung Langit.
1: Tarung Langit, The Fight of Sky.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jadi cheers up teman Pro 2.
0: Kamu tahu enggak kalau Cirebon itu jadi kawasan metropolitan Rebana?
1: Rebana?
0: Iya.
1: Wah, seru tuh.
0: Bener kan?
1: Ya, aku pernah dengar isu ini, tapi emang udah bener tah, udah jadi tah, udah memulai itu tah. Ada tahnya.
0: Iya, iya. Kamu tadi kata kalau itu kata tah tuh apa?
1: C. Ah.
0: Oh, ah.
1: Nerdi ah, nerdi J.
0: Jadi ini adalah kawasan metropolitan Rebana dalam 6 bulan pertama 2026 ini nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon itu 3,23 triliun.
1: Wow, fantastic.
0: Amazing ya. Ya itulah. Bagus juga ya, mantap.
1: Mantap. Tapi kalau misalkan diibaratkan Cirebon ini metropolitan kayak Jakarta gitu. Kalau Cirebonnya adalah Jakarta, Kuningan berarti mana?
0: Kuningan adalah Jaksel.
1: Bogor.
0: Oh gitu.
1: Karena ada puncaknya. Kalau Jaksel berarti lebih ke Ciperna. Jakselnya tuh kayak arah-arah
0: Cilsel,
1: Cirebon
0: Selatan.
1: Iya.
0: Oke, kalau Indramayunya berarti
1: Indramayunya itu Bekasi.
0: Bekasi, tapi enggak ada sih-nya kan di Bekasi. Ada lautnya enggak?
1: Ada.
0: Oh, ada. Ya?
1: Ada.
0: Oke, oke, oke. Majalengka?
1: Tangerang, karena ada bandara.
0: Oh iya,
1: iya kan. Ada bandara di Tangerang.
0: Juga, ya?
1: Terus ada lagi
0: Babakan.
1: Babakan itu
0: Depok.
1: Kenapa tuh? Karena ada Ayu Ting Ting.
0: Iya.
1: Karena
0: banyak
1: ada
0: artis.
1: Dian Anik.
0: Oh iya. Kan banyak talenta-talenta
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: dari
1: bisa,
0: Babakan.
1: Bisa, okay.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah, talenta yang satu ini juga dari Babakan bukan ya? Bukan dari Babakan.
1: Kita hadirkan.
0: Dari Semarang kalau enggak salah ya.
1: Oh iya.
0: Iya, namanya GMA alias Good Morning Everyone.
1: Good morning everyone.
0: GME.
1: GME. Ya. Wow, akan nemenin kamu di MLC ya malam hari ini.
0: Ya, di jam 7 malam ya.
1: Oke, okay, kalau
0: habis
1: gitu.
0: Itu, lanjut ada Denny yang nemenin kamu di jangan galau malam-malam. Berarti kalau siang boleh.
1: Sore.
0: Sore boleh.
1: Kalau sore kan ceria.
0: Oh iya benar.
1: Kalau siang santai.
0: Kalau malam jangan galau.
1: Jangan galau.
0: Oke deh teman Prodo, terima kasih buat kamu yang udah dengerin udah stay tune dari hari jam 3 sore.
1: Betul.
0: Ya. Semoga hari kamu makin up.
1: Dan semoga hari kamu makin menyenangkan.
0: Ketemu lagi di Jisab berikutnya.
1: Bye-bye, thank you.
2: Udah lebih update kan hari ini?
1: Ketemu lagi di Jisab berikutnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone ya, kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat itu PRRI Jakarta. Atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan itu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke. Okay.
1: Sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini?
1: Baik,
0: wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai
0: udah
2: tadi.
0: Hari pertama tadi. Oh,
2: sampai
0: wow.
2: Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa sambil masih
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Ah, di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti ya kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan,
0: Medan
1: Barat,
0: Medan.
1: Terus Kendari,
0: banyak. Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak-enak.
0: Iya sih, seru sih. tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya.
1: Perut yang utama.
0: Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: Kalvin. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa.
2: Oh iya sama Virsa ya.
1: Terus
2: kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya udah kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: ditulis sama. Oke, okay. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya.
1: Sebenarnya
0: ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener,
1: lagi bener. Makan bebek waktu itu kan.
2: Benar. Oh, iya.
0: Spesifik banget ingatnya ya. Benar
2: banget tuh. Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Okay. Gimana ceritanya? Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya
1: berarti
0: ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Kona'ah legowo.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar.
2: Yoman.
0: Yoman. Gak, gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Mau ada punch tadi masuk. Oh,
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama Silageng.
4: Nah, nice. Juga sama-sama Silageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: itu. Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
2: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Virsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana mas?
2: Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman

0: di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
1: nggak terlalu banyak,
0: nggak terlalu banyak,
1: cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
2: rumit. Benar. Tapi kalau dengan adanya Firsa Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
0: Pasti dari karakternya Firsa Besari juga kan, pasti kan di lagu ini. Dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss ya. Tukar ide gitu.
2: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
0: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
2: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
0: Di 4 September.
2: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
0: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
2: Benar kan? Iya, benar. Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
0: Nah, itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi saat masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
2: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
0: Iya.
2: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
0: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
2: Benar.
0: Dan ya tadi bisa jadi entomong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh, gak apa-apa kok gitu. Gak harus selalu menang gitu. Kalah pun gak masalah.
2: Benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
0: lagi gitu kan. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
2: itu dia,
0: bisa memenangkan sesuatu.
2: Betul.
0: Asik banget.
2: Bagus tuh kata-katanya, bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
0: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
2: Semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
0: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
2: Lirik video ya, udah ada ya.
0: Iya, dan Salah udah ada lirik videonya. Musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin, karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
2: Video klipnya kan
0: bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
2: Asik.
0: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
2: Ya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda belum ada ya?
0: Belum ada. Secepatnya udah Semarin tadi ya. Udah ini udah ada
2: udah itu, kontakan.
0: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya.
2: Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
0: Sama-sama. Salam kompak selalu.
2: Asik.

Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Yeah. Sabtu besok ada event ya. Yeah. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan? Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk ya. Bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Iya, gitu. Itu dia sih. Bener kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI
2: tools
1: gitu.
2: Tools ya.
1: Tools, jadi tools aja. Benar. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik, mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026
1: 2029 sih.
0: Oh, apa tuh, ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya, hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma lanjut doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa realisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener,
0: ya, gitu
1: bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi jadi
2: spontan.
1: Aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru
1: tuh. Baru tuh. Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA wishnya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda kalau
0: okay.
1: Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh
0: siapa? Boleh Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wis.
1: Sherina Muna.
0: Sherina Muna, benar-benar. Dia pikir
1: dia yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Daniel.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: for ini ya, fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherry.
0: Oh iya.
1: Ngefans
0: yeah.
1: banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM
0: kayak apa tuh?
1: Fotonya Sherina yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, iya.
1: Ngefans banget dia, ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga kan dari kecil
0: sampai sekarang. Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, yeah, benar.
0: Iya, yeah,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Yeah. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Soal siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya relay se-Indonesia enggak denger iya, di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses, mudah-mudah.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
2: Ingat dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Ya, benar-benar video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Ya. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Music Life Chat. Apakah aku mau menjadi pewarta?

02, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek

jaga malam, jangan galau malam-malam, edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau malam-malam jam 8 gini, Denny gak bakal sendirian, teman Pro 2. Denny bakal ngobrol ya barengan komunitas, dan kali ini ada komunitas

0: apa namanya lagi sibuk apa sekarang di komunitas Rebels Legion?
1: Kak, sebelumnya kita juga ada satu star lagi nih namanya
0: oh, iya.
1: Kak Dwi.
0: Halo.
1: Kita bertiga ini rame-rame.
0: Oke, okay, halo Kak Dwi.
1: Ya, halo.
0: Ya, Kak Dwi juga nih ya. Mohon maaf.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi briefingnya cuma dua.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, okay, ngomong-ngomong soal ya. Kesibukan, Rebels Legion tuh sekarang lagi sibuk banget ikut ini Kak, lomba K-pop dance cover.
2: Dance cover ya pasti ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Itu kayak kemarin aja, bulan kemarin.
3: Iya.
1: Bulan kemarin kita ke Tegal.
0: Tegal.
1: Terus, ke Tegal, terus bulan ini kita tadi di UGJ Aku Fest 6.0. Terus nanti Bismillahirrahmanirrahim, September ke Bandung.
0: Amin, amin, semoga sukses nanti.
1: Terima kasih.
0: Itu apa eventnya kemarin di Tegal namanya?
1: K-pop Dance Cover Tegal sih.
0: K-pop
1: jadi
0: Dance Cover Tegal.
1: Diselenggarakannya di Jogja Tegal.
0: Oh, oke. Okay. Nah nanti di Bandung berarti namanya
1: sama.
0: Sama.
1: Sebenarnya namanya sama, cuma namanya sama. Penyelenggaranya beda.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Nah tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol off air ya, dan ternyata Rebels Legion ini bisa dibilang hobi yang sangat serius gitu ya, dari struktur, ada struktur organisasinya. Boleh nggak sharing role kalian bertiga di sini, mulai dari Mbak Dewi, Kak Dewi mungkin. Dewi.
4: Boleh. Halo, aku Dwi. Ya, iya Dwi.
0: Maaf.
4: Nggak apa-apa Kak. Aku di Rebels nggak bisa ngedance sama sekali, tapi jadi staff.
0: Oke.
4: Okay. Iya, biasanya ngebantu star yang mau tampilnya itu make up atau hairdo, sama dokumentasi sih paling sering.
0: Oh, oke. Okay.
4: Iya, dokumentasi.
0: Berarti
4: gitu.
0: Bantuin di backstage.
4: Backstage,
0: gitu
4: iya
0: ya.
4: Di backstage. Okay.
0: Nah, ada Sevin. Sevin, role-nya sebagai apa di Rebels Legion?
5: Halo, aku sebagai star-nya atau yang sering turun tampil lomba gitu.
0: Oke. Okay. Ada Koko juga, Koko sebagai?
6: Iya, halo, saya Koko, saya sebagai founder gitu.
0: Founder ya, dari Rebels Legion. Nah, boleh nggak diceritain siapa berarti Mas Koko kali ya? Koko, ya. Awalnya gimana terbentuk apa namanya komunitas Rebels Legion ini?
6: Iya, sebenarnya terbentuknya Rebels itu kan emang rada janggal sih sebenarnya ya.
0: Janggal?
6: Janggalnya kenapa? Karena kita tuh emang anak-anak yang agak tersakiti lah gitu loh. Anak-anak yang tersakiti dari agensi sebelumnya Kak.
0: Oke, betul. Ada apa nih?
6: Ya,
0: ada apa?
6: Makanya dibilang janggal, dibilang rebels. Okay, rebels kan sama aja kita tuh apa ya?
4: Pemberontak gitu ya.
6: Pemberontak gitu.
0: Oke.
6: Kita enggak mau di apa ya? Enggak mau di apa sih?
1: Dikekang sebenarnya.
6: Dikekang gitu lah.
0: Diktator.
1: Iya, yes, dengan agensi sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya terbentuknya Rebels ini juga tuh secara tiba-tiba sih.
6: Betul,
1: jadi
6: betul,
1: kita keluar dari agensi sebelumnya, terus kita main, terbentuklah Rebels ini.
0: Oke,
1: sampai dengan sekarang.
0: Berarti dari apa namanya, tidak puas dengan agensi sebelumnya,
1: iya,
0: akhirnya membuat agensi baru. Susah nggak sih kayak ngebangun semuanya dari awal lah gitu?
6: Sebenarnya ya susah nggak susah ya, karena emang banyak anak-anak yang beda pemikiran juga ya kayak. Jadi kayak ya ada susahnya, ada gampangnya juga sih sebenarnya. Kalau gampangnya itu ya kita gampang ngaturnya juga anak-anaknya.
0: Okay.
6: Ada yang susah karena ya mungkin kerjaan juga gitu kan. Jadi rada apa ya, kayak yang tadinya aktif banget sekarang kan baru mau aktif lagi tuh sekarang sebenarnya.
0: Okay.
6: Karena open recruitment juga kita kan kemarin-kemarin tuh sempat gitu.
1: Jadi lebih susah mengatur jadwal untuk aktifnya
6: jadwal,
1: sih
6: betul.
1: Kak. Karena kan untuk komunitas ini kan untuk hobi aja ya, jadi kita kan nggak boleh mengesampingkan tugas utama gitu ya. Mungkin salah satu PR kita membangun Rebels itu di waktu per member atau anak-anaknya sendiri.
0: Oke, berarti udah dari kapan Rebels?
6: Baru satu tahun kak?
0: Satu tahun?
4: Iya,
0: satu tahun.
4: Dari 2025.
0: Dari 2025, itu setelah keluar langsung bikin gitu ya, apa ada vakumnya dulu?
6: Ada jeda dulu, jeda.
4: Itu tuh kayaknya bikin karena mau ada event besar ya.
6: Betul,
4: di Cirebon.
6: Betul.
4: Waktu itu di GCM.
0: Event apa?
4: Event halal bihalal.
6: Halal
0: bihalal. Halal bihalal.
4: Iya.
0: Dance cover.
4: Dance cover, betul.
0: Semua dance cover.
4: Iya, semua. Iya, semua iya. Turun.
0: Yang menyakiti dulu ikut.
4: Enggak kayaknya. ikut. Oh ikut.
0: Terus gimana? Ya aman ya.
4: Ya aman. Ya, selamat tapi aman.
6: Aman aja.
0: Dia sikut.
6: Kita ngapain sikut-sikutan?
4: Kita mainnya kita di sana lebih gong gitu tampilnya.
6: Iya, lebih buah gitu.
4: Iya.
0: Nah berarti kalau di total sekarang udah ada berapa member di Rebels?
6: Kalau member sendiri itu di 40 lebih kak.
0: 40?
6: Iya 40.
0: Oke itu.
6: Cuma itu yang aktifnya kan kayak mungkin bisa dihitung ya kayak 20 orang gitu. Sisanya itu kan kayak kerja kayak gitu, kuliah sama sekolah sih.
0: Oke.
6: Sama ada juga yang kuliah di luar kota gitu.
0: Oh, jadi agak emang agak susah ya. Iya. Itu biasanya kumpulnya itu berapa, di hari apa, jam berapa?
1: Setiap hari sih kak.
6: Oh, iya. Kalau misalkan ngumpulnya, misalkan ngumpul itu paling Sabtu Minggu sih kak.
0: Sabtu Minggu ya.
1: Sabtu Minggu tapi kadang suka nyempil ya, ya
4: hari-hari
1: ya,
4: gitu
0: kan. Yang free aja ikut yuk.
4: Iya, iya, kayak gitu. Ayo ngopi. Iya. Oh. Apalagi kalau mau lomba atau mau ngadain event tuh pasti lebih sering ngumpul ya.
0: Iya.
4: Dari siang kadang kalau free.
0: Iya.
4: Iya.
0: Seru. Biasanya nongkrongnya di mana kalau Rebels Legend?
1: Aduh, jangan nyebut merek ya.
4: Soalnya ada mereknya.
0: Kafe di mana gitu misalnya?
1: Di CSB.
6: CSB di ruko-ruko ada deh yang sering promo. Ada di promo TikTok lah
0: kayak. Oh,
6: promo itu.
1: Iya. Kopi Haid, kopi Haechan.
0: Oke.
6: Sekarang lagi hype-nya Haechan.
1: Haechan.
0: Oke, bisa nongkrong di situ ya.
6: Di situ atau biasanya di ada warung seblak.
1: Iya, warung seblak
6: ada. Itu
0: di tempat mana?
6: Di Sutawinangun ya?
1: Sutawinangun,
0: Pecilan. Oh, Pecilan.
1: Itu best banget sih.
6: Oh, okay. Kita bisa rekomendasiin ini ya.
1: Sekalian barangkali.
0: Nah ini berarti lagi masih menerima apa namanya member baru gak sih?
6: Iya, kebetulan kita juga nanti tuh mau bikin batch 2. Kemarin kan baru batch 1 ya, open recruitmentnya. Nanti kita mau bikin lagi nih sekitar tanggal 30-an. Kita keluarin flyernya paling.
0: Oke. Okay. Bisa dilihat di mana, di Instagramnya?
6: Di Instagram @rebels.legend.
0: Legend, oke. Okay. Di situ ya kalau misalkan ada informasi-informasi apa tentang Rebels Legend,
1: iya,
0: bisa dilihat
1: betul.
0: Di situ.
1: Betul.
0: Nah, tadi udah cerita soal apa namanya event-event yang baru aja Rebels Legend ikutin kemarin di Tegal, terus nanti September di Bandung ya. Nah, kalau ngomongin event pasti apa namanya kompetisi dan scaver itu, prestasi apa aja yang pernah Rebels Legend dapetin?
6: Kalau lomba ya, lomba waktu Ecofest 5 itu 2025. Itu Velas, kita ada grup namanya Velas, itu juara 1 di lomba UGJ itu.
0: Di UGJ?
6: Iya, di UGJ. Terus untuk yang kedua itu kita ada Cat Eye, grup Cat Eye itu di juara 3 di My Pertamina di Geraha City Mall.
0: Nah, oke. Okay.
6: Pertamina, event Pertamina. Nah, ya, terus untuk sekarang karena baru aktif lagi, kebetulan
1: saya
6: iya dong, juara 2 di Tegal. Team.
0: Di Tegal yang kemarin.
1: Iya, namanya Luminous.
0: Luminous.
1: Iya. Ya.
0: Oh, oke.
6: Okay. Nah, satu lagi nih. Ada lagi. Grup dia lagi. Luminous lagi nih kemarin barusan di UGJ.
0: Di UGJ. Juara 1.
6: Juara 3 sih.
1: Alhamdulillah. Iya.
6: Nah, sekarang insyaallah
1: ya. Di
6: Bandung doain aja semoga bisa juara 1 ya.
1: Amin. Nah, kita di Bandung kan yang turun 2 grup Kak, namanya Cat Eye sama Luminous. Ya kalau bisa juara 0 dan juara 1. Juara tertinggi sama juara 1 gitu. Kalau bisa juara 1 semua enggak apa-apa.
0: Oke, kalau ngomongin soal Bandung, persiapannya udah sampai mana sekarang?
6: Untuk Luminous ya, untuk Luminous dulu nih. Untuk Luminous itu sebenarnya udah 80% okay. Karena kita paling tinggal dikit garap lagi aja sih, kayak dance break atau konsep dimainin lagi gitu. Kalau untuk Cat Eye-nya sendiri masih ya 20%-an.
0: Oh, 20% udah iya. Agustus tanggal 19 loh sekarang.
1: Itu tapi kita bisa kejar kok.
6: Tapi kebetulan emang aku ngambil yang Cat Eye itu anak-anak yang cepat apal, kayak yang bisa seminggu
1: yang
6: harus
1: rajin
6: dan rutin.
1: Rajin mati ya.
0: Oke. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, ini pengen tarik lagi ke apa namanya pertama kalian secara individu gitu ya. Gimana akhirnya kalian bertiga ini tertarik sama dance cover, atau mungkin awalnya suka sama grup K-pop atau gimana, boleh ceritain nggak? Kayak mungkin Dwi dulu.
4: Boleh. Kan Dwi kan suka K-pop ya awalnya. Terus tuh suka nonton dance cover juga kak. Nah, tiba-tiba nih Koko itu WA. Waktu itu mau event besar. Yang event besar itu ditawarin, Dwi mau nggak jadi staff Rebels. Jadi kan karena suka nonton ya, jadi ya udah deh nggak apa-apa join gitu. Awalnya iseng karena waktu itu lagi nggak kerja, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa ngisi apa ya namanya,
0: kekosongan
4: ya biar ada aktivitas gitu. Tapi malah berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut sampai sekarang. Senang sih, jadi punya teman-teman baru juga gitu.
0: Oke, berarti emang berawal dari apa namanya? Kesukaan
4: sama K-pop, ya. Iya, betul.
0: Apa? Grup apa yang disukain?
4: Sekarang NCT.
0: NCT 127?
4: Semua NCT. NCTzen, aku harus semua NCT.
0: NCTzen apa ini ya? Apa namanya?
4: Akunya NCTzen.
0: Oh iya, dari ini Seven.
1: Kalau aku emang dari kelas 5 SD suka nari. Dan aku dari kelas 5 SD sampai SMA kelas 3 aku suka narinya sendiri. Jadi lomba tampil itu sendirian. Solo dance namanya. Tapi karena mungkin bosen banget ya gitu, jadi aku tuh pengen punya temen dance. Akhirnya ya masuklah ke komunitas ini dan ketemu dengan teman-teman yang mungkin hobinya setara dengan aku dan excited yang sama dengan aku gitu.
0: Berarti dari awal udah modern dance atau tradisional dulu?
1: Semuanya aku mbak.
0: Oke.
1: K-pop, modern, tradisional bisa. Jangan
6: lupa model.
1: Model.
6: Model dia. Aku lihat dia masih kecil jadi model.
1: Ya, jadi dulu aku lebih ke arah fashion show sih kak, ketimbang dance. Cuman setelah fashion show-nya udah juara terus, bosen, pindah ya. Ya alhamdulillahnya udah nyampe ke tingkat nasional gitu kan. Jadi aku mau ngubah passion aku ke dance. Dan aku pengen fokus di situ sampai juara nasional lagi atau mungkin internasional.
0: Amin. Tapi berarti bukan berawal dari K-pop berarti ya? Kesukaan ke K-pop. Berarti
1: justru K-pop dulu sih. K-pop merambat ke modern dance karena school di SD kan. Terus tradisional tuh mungkin gara-gara ada job juga. Jadi aku harus belajar otodidak gitu.
0: Grup apa yang kamu sukai?
1: Pertama kali aku suka Blackpink.
0: Blackpink.
1: Tapi sekarang aku lagi suka Dreamcatcher Meow.
0: Iya, Dreamcatcher Meow. Bagus.
1: Iya. Karena aku cover itu, jadi aku harus suka.
6: Biar menjiwai ya.
1: Iya, menjiwai.
0: Kalau kamu gimana awal terjun ke dance cover?
6: Karena suka main Ayo Dance game.
0: Ayo Dance yang di PC
6: yang
0: itu?
6: Yang di PC itu.
0: Oh iya, ya,
6: dari suka kan jadi awalnya main game dulu kan. Dengerin lagunya Super Junior gitu, Shiny gitu-gitu kan. Kayak kok ini enak-enak gitu kan. Kayak terus nontonin YouTube-nya lah gitu kan. Terus lanjut deh sampai sekarang dari berarti kalau suka K-pop sendiri dari 2013 terjun di dunia dance cover-nya di 2015 bareng sama Jian.
1: Jian salah satu teman kita juga.
0: Pegawai sini juga teman produser. Oke, berarti dari agak unik ya. Dari apa tadi?
6: Dari
0: Ayo Dance.
6: Itu
0: ini enggak setelah Ayo Dance main apa sih kalau yang di
6: Pam.
0: Oh iya,
6: Pam. Itu juga aku main.
0: Oh, itu
6: main
0: juga
6: gitu.
0: Sama yang di ini loh. Itu main enggak?
1: Ya, oh iya, yang pakai tangan juga.
6: Iya, pakai tangan juga itu main. Pokoknya semua yang game yang kayak ada lagunya atau ada nari-narinya itu pasti aku mainin semua hampir.
0: Gitar Hero
6: aku mainin. Gitu lah semuanya kayaknya.
1: Tentang musik ya.
6: Tentang musik
1: gitu.
0: Berarti kalau grupnya Super Junior?
6: Kalau misalkan grup sendiri sebenarnya aku multi fandom ya. Cuma kalau misalkan yang cewek itu Twice.
0: Aduh siapa lagi, lupa lah gue.
6: Aduh siapa nih, siapa? Nayon.
1: Jihyo.
6: Sana.
0: Jihyo kayaknya
1: Jihyo. Aku tahu itu incaran semua umat manusia.
0: Aku dulu ini sempat nge-fandom juga.
6: Pertama
0: kali nge-fandom tuh ini bukan K-pop tapi JKT48.
1: JKT48.
0: Iya. Tapi akhirnya pas Blackpink keluar, suka Blackpink gitu. Jadi emang bisa gitu ya, fandom terus berubah jadi hobi gitu ya.
1: Iya,
0: terus
1: betul.
0: Bisa menghasilkan, ya kan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal antusiasme di Cirebon tuh gimana sih kalau dance cover ini sekarang ya?
1: Menurut aku sih kalau sekarang mungkin gak seramai dulu ya. Kalau dulu kan benar-benar seramai itu dan orang juga rela datang jauh-jauh untuk nonton lomba dance gitu. Iya, kalau sekarang mungkin masih banyak yang suka, cuman gak seramai dulu. Seperti itu.
0: Oke, berarti udah gimana ya?
1: Iya, sedikit menurun iya. Karena dilihat dari event Cirebon pun sedikit sih, nggak terlalu banyak orang yang ngadain lomba dance gitu. Hmm. Makanya kita kenapa sukanya keluar gitu, karena yang ada di luar. Okay. Di luar Cirebon maksudnya.
2: Covid sih, pas Covid itu.
1: Pas Covid, ya. Turun iya.
2: banget kayak.
0: Semuanya turun sih.
1: Iya.
2: Semuanya turun sih pas Covid. Pokoknya 2015 sampai 2019 awal itu kayak masih rame lah.
4: Rame banget. Rame banget iya.
2: Hmm. Baru ada lagi itu di 2021 kalau nggak salah 2021 okay. itu event-event
1: iya.
2: tuh, kayak halal bihalal atau event-event di PGC dulu kan masih sering gitu.
0: Oke, okay, berarti ya itu ya gara-gara apa namanya? Pandemi COVID kemarin gitu. Terus turun.
4: Turun.
0: Nah tapi kalau ngomongin mayoritas member di Rebels Legend ini range umurnya dari umur berapa biasanya?
2: Kalau umur sebenarnya
0: Gen Z pasti ya.
1: Bervariatif pasti, sih kak.
0: Milenial, baby boomer yang... ada mungkin.
1: Ada.
2: Ada yang 2012 juga. Hah? Maksudnya kayak lahir 2012.
0: Orang kiamat lahiran deh.
2: Betul juga.
0: 2012 ada.
2: Iya.
0: Ada.
2: Sekarang masih kelas
0: SMP.
2: SMA kelas 1 gitu.
1: Oh. Kita bervariatif sih karena komunitas kita untuk semua kalangan. Mungkin okay. kalau baby boomers mau ikutan ya memang enggak gitu.
4: Iya.
1: Tapi banyaknya Gen Z sudah pasti.
0: Gen Z. Oke. Okay. Nah, Dani juga dapat kabar kalau misalkan Rebels Legend ini juga enggak sekedar cuma dance cover. Nah, ini biasanya apa? Event-event apa yang biasanya kalian lakuin di Kota Cirebon khususnya? Selain dance cover.
2: Event-event kita dance cover aja.
4: Dance cover aja sih kak kita.
2: Lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, pernah bikin event collab gitu sama okay. Transmart sama Niri Cafe gitu.
0: Oh, nah, oke.
2: Okay. Nah kalau untuk di Transmart sendiri itu emang sistem kita ya kitanya jadi EO gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita yang bikin acaranya gitu.
1: Iya, kita yang arrange acara itu.
0: Oh, nyambi jadi EO. Oh.
4: Iya.
0: Jadi itu pemasukan juga kan.
4: Iya, lumayan.
2: Nah, terus di situ juga bukan cuma kita jadi EO nih, jadi ada kubu, bukan kubu sih sebenarnya.
4: Bagian-bagian.
2: Ada bagian yang di mana dia juga ada yang jualan juga. Jualan es teh.
0: Oh,
2: jadi kita juga bukan pemasukannya dari TSM doang gitu. Dari Transmart doang. Jadi kita juga gimana mikirin biar kita juga dapat cuan lagi.
1: Revenue gitu. Lagi betul.
0: Jualan es teh.
2: Jadi kita jualan
1: iya,
2: es teh.
1: Jadi cuma, kan jadi gini kak, antusiasme untuk yang dance ini tuh kita ada banyak nih, ada yang lomba, ada yang open stage. Open stage itu tuh kayak kita memberikan tempat atau wadah untuk teman-teman atau grup yang mau tampil dan dilihat orang gitu. Mm-hmm. Cuman itu aja, cuma sekedar tampil aja gitu. Mm-hmm. Nah kita kasih wadahnya, terus pastikan teman-teman akan haus, lapar. Yeah. Nah kita memanfaatkan situasi itu untuk jualan apa atau betul. Open stage, open stand gitu.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Selain, selain ST apa lagi?
1: Banyak, kita juga kesama kemarin aku di SM kerjasama dengan yang jual kayak bakery gitu. Iya, bakery, ada bakery.
0: Okay.
1: Johnny Bakes.
2: Iya, Johnny Bakes.
0: Oh, kalian Rebels Legend ini berarti collab apa namanya? Kerjasama sama stand-stand makanan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Kira itu jualan sendiri.
1: Iya, kita STD juga
2: jualan sendiri.
1: Jualan
2: sendiri. Jualan sendiri. Jadi kayak yang enggak nampil itu ya udah gimana caranya untuk ngejagain stand gitu, stand ST kita gitu. Jadi cuannya juga kan untuk bagi-bagi kita lagi gitu kan. Untuk entah makan-makan ya, atau gimana gitu kan.
0: Oke. Okay. Oh iya.
2: Nah, kalau yang Niri baru itu benar-benar pure dari Niri semua gitu kayak ya kita cuma IO aja, kita IO dibayar, kita yang
1: ngatur acara arrange gitu. Dari sebelum acara mulai sampai acara selesai. Yeah. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, abis ini kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Tapi ini kalau ditanya satu-satu anak malam bukan sih kalian bertiga ini?
1: Anak malam.
2: Malam.
1: Pokoknya kita kalau boleh pulang pagi kenapa harus malam gitu?
0: Pagi aja.
1: Iya, pagi kita mau pagi.
0: Pagi aja. Oke, nah ngomongin soal kompetisi lagi nih, Rebels Legend. Ini biasanya kalau kompetisi dance cover itu apa sih yang dilihat sama juri selain koreonya?
3: Untuk kalau misalkan dilihat itu biasanya ada lip-syncnya.
0: Lip-syncnya?
3: Iya, lip-syncnya. Sama kita ekspresinya.
0: Oke.
3: Ekspresinya harus bener-bener kayak mirip idolnya lah gitu tuh.
0: Oke.
1: Kita belajar menjadi artis sungguh.
0: Oke.
3: Terus untuk kostum.
0: Kostum harus mirip?
3: Ya, 80% lah harus mirip gitu kan karena
1: mirip dan seragam.
3: Seragaman gitu-gitulah. Terus sama yang pasti apa ya?
1: Konsep.
3: Kayak konsep.
1: Jadi kalau lagu K-pop kan cuma itu-itu aja ya, Kak. Sorry ya. Maksudnya cuma gitu-gitu aja, tapi kalau untuk perlombaan, kita tuh gimana caranya bikin
3: konsep
1: yang nyatu sama lagu
3: lagunya,
1: inti
3: gitu.
1: Dan bikin juri serta penonton tuh kayak nggak expect gitu loh, kayak gini banget sih, kayak bener-bener artis lagi show up gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke, berarti berlomba untuk semirip mungkin sama
1: idolnya.
0: Berarti apa namanya, kalian juga harus bener-bener meriset kayak gimana mimik mukanya si idol ini pas di lagu ini, pas part ini, ekspresinya kayak gimana itu. Berarti
3: ya, betul.
0: Sedetail itu ya?
1: Iya.
3: Namanya juga kan dance cover, harus mengikuti banget idolnya ya.
1: Look-alike gitu.
3: Iya, look-alike-nya harus kayak idolnya, dari make up-nya gitu, dari kostum, pokoknya ya. Terus juga kalau di aku pribadi biasanya milihin anak tuh kayak yang cocok nih, kayak misalkan ini yang dancer bagus banget ya harus jadi main dancer tuh jadi kayak apa ya, ya dancer paling keren lah gitu tuh,
1: di K-popnya yang paling
3: gitu, yang paling detail,
0: kalau Blackpinknya Lisa gitu kan.
3: Iya betul,
1: ini ketahu sih gitu.
3: Kayak misalkan Sevin tinggi, misalkan di Espa tinggi siapa? Karina. Berarti kan Karina, makanya dipanggil Karina di sini.
1: Jadi tinggi badan, proporsional tubuh tuh juga ini sih kita sortirin.
0: Iya,
1: menjadi penilaian gitu.
3: Biar jadi look like-nya tuh kayak ya idolnya gitu kan. Kayak Sevin masa yang tinggi di idolnya jadi yang paling pendek kan kayak
1: kurang match dong, ya gitu.
0: Iya. Berarti misalkan nih ya, Luminous, Luminous pengen nge-cover dance-nya dari Blackpink. Itu berarti harus ada yang main role juga. Kayak yang jadi-jadi siapa?
1: Iya,
3: biasanya itu aku yang milihin.
0: Aku yang milihin.
3: Kayak misalkan Sevin cocoknya jadi siapa gitu, misalkan jadi Lisa, Dewi misalkan jadi Jisoo gitu kan. Kan orang enggak ada yang tahu ya, cuma Dewi ngedance.
1: Jisoo berhijab gitu sekarang.
0: Jisoo hijrah. Oke, dan kalau ada apa namanya? Dari sekian banyaknya grup K-pop yang ada, lagu atau koreo siapa yang paling susah buat di cover?
3: Iyo, satu-satu aja deh.
0: Iya, Dwi.
1: Aku nggak pernah ikut ngedance ya.
0: Kalau ngelihat gitu, misalkan
1: kalo
0: yang lain.
1: Kalau ngelihat, susah. Siapa ya, Kak?
3: NCT pasti dia.
0: NCT ya.
1: Tapi kalau kayak kemarin ya, ngelihat yang Kak Sevi tampil, yang Dreamcatcher itu kayaknya emang susah banget sih.
0: Dreamcatcher.
1: Iya, Dreamcatcher.
0: Oke. Okay. Itu kenapa? Maksudnya lagunya, beatnya, atau koreonya ngejelimet atau gimana?
1: Lagunya kayak ngebeat banget ya, Kak. Terus ngedance kayak gitu tuh, susah lah pokoknya.
2: Padat dance-nya, jadi gak ada selah untuk bernafas.
0: Dreamcatcher ya?
1: Iya, Dreamcatcher.
0: Itu baru?
1: Itu lama.
0: Sayangnya yang tidak tahu.
1: Baru tahu ya.
0: Kalau Safina.

0: Sevin atau Sevin nih?
1: Guys, nama aku Sevin. Kalau dari aku ya, karena aku selama ini covernya banyak, sejauh ini yang paling susah emang Dreamcatcher sih, Kak. Karena gerakannya tuh sangat detail, mungkin dari lekukan tangan, tangannya ke atas atau ke bawah itu benar-benar harus semirip mungkin. Terus juga gerakannya padat. Biasanya kan kalau dance mungkin ada yang bagian lip sync jadi diam, cuman gitu-gitu doang. Cuman kalau Dreamcatcher tuh benar-benar full choreo, terus ada dance break, ada intronya juga udah susah gitu. Ya lumayan lah kan untuk olahraga turun 3 kilo.
2: Dreamcatcher ya?
1: Dreamcatcher.
2: Okay. Kokok?
3: Kalau mau aku gak ada sih. Waduh. Keren. Ada, itu dari grup Rise.
2: Rise?
3: Iya, okay. Rise itu kayak susah banget bikin kita yang udah berumur di atas 25 kayak aduh,
1: boyoknya lara.
3: Gitu kayak.
2: Jangan gitu dong. Ya, jangan gitu dong. Saya agak tersinggung dikit sih. Tersinggung dikit.
3: Betul, betul. Jadi kayak udah bukan eranya saya lah gitu.
2: Udah ya, apa namanya? Energik gitu banget.
3: Yeah.
2: Nah, oke. Okay. Nah, biasanya kalau misalkan nanti ikut apa namanya? Si kompetisi di September nanti di Bandung.
3: Iya. Yeah.
2: Berapa lama biasanya latihan itu dari mulai ngapalin koreonya, detail-detailnya, mimik mukanya?
1: Kalau diringkas sih kemungkinan bisa seminggu ya,
2: seminggu
1: sampai dua minggu kalau diringkas ya, karena kita latihan kan per minggu itu
3: 3-4
1: kali
2: seminggu.
1: Cuma itu ya tantangannya kadang ada yang nggak bisa, jadi kan nggak full member ya. Yeah. Jadi kita latihan yang 01 gitu. Cuman ya kalau mau diringkas ya seminggu sampai 2 minggu sih.
2: Boleh tahu nggak sih kalau nanti di Bandung bakal bawain apa atau masih rahasia?
1: Boleh.
2: Oh ya.
1: Di Bandung Luminous sudah pasti bawain Dreamcatcher, lagunya Scream. Okay. Terus Cat Eye itu nanti.
3: Itu masih secret.
1: Masih dulu. Oke. Katanya nggak boleh, jadi nanti pantengin terus aja Instagram kita.
2: Oke. Di Dreamcatcher di Rebels Legion ya.
1: Iya. Rebels Legion.
2: Oke, okay. Nah kalau ngomongin soal komunitasnya, kalau misalkan ada teman pro 2 yang pengen ikut nih, dia kayak Reni deh misalkan, suka K-pop gitu kan, suka Blink, kok suka Blink sih, suka Blackpink,
1: suka, Black
2: suka apalagi
1: NCT
2: nggak tahu,
1: Twice, apapun itu lah boleh.
2: Ya, nah itu gimana cara masuk ke Rebels Legion, harus bisa dance dulu, atau yang pengen belajar dance dari nol bisa di Rebels Legion?
3: Jadi kan tadi juga udah diomongin juga ya, kalau Dwi juga kan nggak bisa ngedance nih.
1: Iya,
3: Dwi nggak bisa dance.
1: Aku nggak bisa ngedance sama sekali guys.
3: Kita itu emang ada. Emang
2: salvo kayak apa?
3: Iya, Dwi juga kan nggak bisa ngedance, jadi kayak kita emang bisa juga, misalkan dari RR ini mau bagian jadi dokumentasi kita gitu, itu bisa banget nih gitu.
2: Oke.
3: Okay. Dokumentasi atau misalkan kayak kita mau ya partneran aja gitu ya, jadi media partner terus gitu. Jadi tetap media partner tetap di Rebels Legion juga bisa gitu. Jadi nggak mesti, kita tuh sebenarnya nggak mesti yang harus join banget gitu tuh di Rebels Legion. Kayak ada juga beberapa yang emang punya basic dance tapi dia nggak mau join agensi, kayak misalkan agensi digital gitu. Itu bisa gitu, kayak ya udah kita jadi independen, si dia jadi independen, jadi ada anak-anak yang gabung sama dia juga gitu tuh.
2: Oke, okay, ya apa hitungannya ya, freelance lah.
3: Yeah, freelance.
1: Yes,
2: kalau mau join boleh. Tapi kalau misalkan mau ngelakuin kegiatan di luar,
3: apa gitu,
2: di komunitas lain juga boleh gitu ya.
1: Boleh.
2: Oke, okay, berarti kayak Reni gitu boleh masuk dong ya?
3: Boleh. Silakan masuk.
1: Boleh.
2: Tapi pengen belajar dance.
1: Boleh.
3: Nanti diajarin kok, tenang, diajarin.
2: Cuma nggak bisa.
1: Boleh banget, nanti dikasih grupnya Twice ya, apa-apa.
3: Blackpink aja.
1: Oh, Blackpink aja ya, boleh jadi Jenny.
3: Barangkali mau jadi Jenny, mau jadi Jisoo.
2: Aduh, ini kalau tadi kan juga bilang ada Rebels Legion ini sempat ngehandle beberapa event.
1: Iya, betul.
2: Ini kalian emang menyediakan jasa IO atau cuma waktu itu kebenaran ada yang mau bikinin acara gitu.
3: Kebetulan emang ada yang ngajakin aja sih.
2: Tapi kalau misalnya sekarang nih RRI butuh IO buat bikin,
3: wah itu boleh banget.
0: Buka.
1: Open kita
0: siap,
1: bisa.
0: Siap 86.
3: Kita open sih, kita open.
0: Itu tuh kita buka karena jarang banget event di Cirebon, Kak. Event dance cover tuh udah jarang banget di Cirebon. Jadi kadang kita buka, tapi cuman open stage, bukan lomba gitu.
3: Karena kalau misalkan lomba itu kan kita juga ya tahu sendiri ya.
1: Lumayan RAB-nya.
0: Lumayan RAB-nya ya.
3: Kayak duit pembinaan gitu-gitu kan lumayan tuh Kak. Gitu. Jadi kayak ya pasti butuh cuan juga. Jadi kita lebih ke open stage. Jadi kita menyediakan tempat
0: yang
3: tadi bilang tuh, menyediakan tempat paling kayak misalkan RRI mau butuh kita untuk jadi IO-nya nih gitu. Nah, kita ya paling kita nanti yang ngerancangin semua dari kayak apa sih
0: RAB
3: gitu, terus konsep acara, konsep acaranya gitu, semuanya tuh kayak rundown gitu-gitu ya kita yang buat. Jadi kayak RRI itu cuma ngasih ke kita apa ya, kayak ngasih tempat aja intinya gitu, tuh tempat dan sistem gitu-gitu yang kita butuhin gitu aja.
2: Kemarin juga di sini event RRI beberapa kali sempat ngundang apa namanya komunitas K-pop dance cover juga. Salah satunya ini Fortunes Official pernah main di sini. Terus waktu itu Norebang,
0: Norebang
2: kita pernah. Mungkin nanti kedepannya, insya Allah kita bakal kerjasama sama Rebels Legend. Bikin festival
0: K-pop,
3: festival kuliner.
1: Iya, festival kuliner kita jual es teh lagi.
0: Es teh lagi, iya kita buka stand es teh lagi.
2: Fokus di es teh
0: tuh. Iya.
2: Fokus di es teh.
0: Kita tuh buka es teh udah dua kali tau Kak.
3: Iya, betul.
0: Yang kedua itu di kampus, di UCIC. Iya.
2: Itu siapa yang punya ide bikin es teh?
0: Oh iya.
3: Ya, soalnya kita tuh biar dapat pemasukan Kak. Jadi aku tuh nggak mau kayak kita bikin event ya, emang kita dikasih juga uang fees dari TSM gitu kan, dari event-event juga pasti dapat uang fees. Cuma kita tuh butuh tambahan ya untuk ya entah makannya anak-anak kan. Kalau misalkan sihnya uang fee itu biasanya lebih ke panitianya kan, gitu kan. Nah kalau misalkan untuk yang uang ST atau uang apa gitu, kita biasanya lebih ke ya udah bareng-bareng semuanya gitu. Kayak misalnya 40 orang gitu kan, ya udah
2: bagi rata orang,
3: gitu.
0: Pokoknya kita
3: lebih
0: cari
3: ke makan sih sebenarnya. Kalau uang dibagi rata kayaknya dikit banget.
0: Dikit banget. Gitu kan.
1: Ya pokoknya kita cari peluang aja sih untuk menaikkan revenue seperti apa gitu kan. Karena indis ekonomi
2: Kalau rakyat
0: mah kita heaven, kita
1: harus jual ST dulu.
2: Nah kalau Rebels Legend ini kan apa namanya Korea K-pop itu pasti apa namanya merchandise-nya kan di mana-mana ya, mulai dari bando, dari photocard, CD gitu, album gitu ya. Nah kalian nggak mau bergerak di situ atau emang udah gerak di situ buat buat revenue?
0: Maksudnya kayak jual merchandise gitu, tak? Enggak sih, kita lebih ke dance aja Kak.
2: Dance aja?
0: Dance cover aja,
3: sama
0: iya.
3: Sama jual ST. Jual,
0: iya.
3: Jangan lupa itu,
0: Jual ST.
3: Karena sama kalau kita butuh, misalkan ya kayak ada yang butuh jadi IO gitu, kita benar-benar nerima gitu. Terus yang penting kita ngobrol dulu, kayak kemarin ada dari Jogja ya, itu cuma ya cancel karena gak tahu kenapa tuh Jogja.
1: Ada deh, pokoknya.
2: Oke.
1: Kayak gitu. Kalau untuk merchandise kita sebenarnya lebih ke personal ya. Mungkin kalau kitanya pengen jualnya, kita jual sendiri tanpa membawa nama Rebels. Tapi kita perbolehkan gitu.
2: Tapi secara personal, kalian bertiga ini mengkoleksi merchandise?
1: Saya tidak.
0: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya.
1: Indis ekonomi sih Kak.
2: Tapi punya?
3: Punya.
0: Lipstick.
1: Photocard.
3: Photocard
2: siapa?
1: Aku ada banyak, lebih kayak aespa sih banyak.
2: Oh aespa.
1: Karena kan aku member aespa yang ke-10.
2: kan 4 bukan sih?
0: Iya. Terus yang ke-10.
3: Jauh, makanya ini di Cirebon.
0: Iya.
3: Member aespa yang di Cirebon.
0: Cadangan.
2: Cadangannya gak tau.
0: Iya.
2: Kok punya? Oh lightstick
3: punya, lightstick. Twice.
2: Apa? Oh Twice. Yang
3: Candy bong.
2: Iya.
0: Kayak permen gitu.
2: Iya. Di?
1: Aduh.
2: Photocard?
0: Dui photocard ada.
3: Lightstick NCT ada. Terus, lightstick apa lagi tuh Dui?
0: EXO.
1: EXO iya, poster ada,
0: poster ada.
1: Album banyak,
0: treasure
3: juga. Iya, dia koleksi dulu.
0: Iya, dulu koleksi.
1: Ah, itu kalau dijual lagi mungkin kalau dengan harga yang setara kita bisa dapat harga iPhone.
0: Iya, betul.
2: Itu enggak ada rencana mau dijual.
1: Sudah dijual. Iya, sudah dijual.
2: Cuan.
0: Maksudnya walaupun harganya enggak lebih mahal tapi lumayan lah.
2: Oh iya.
1: Iya.
3: Ya walaupun turun 50.
0: Iya, turun 50.000 gitu lumayan.
2: Lumayan.
3: Soalnya Lightstick kan emang harganya lumayan tuh. Iya. Aku aja beli
0: 800-an kayaknya ya.
1: Iya. Karena masa ada skip up tuh emang lumayan sih. Untuk orang have.
0: Iya, orang have.
2: Karena itu bisa jadi ini gak sih ladang revenue dari
1: rebel? Iya benar bisa kalau misalnya kita punya vendor yang mungkin dari luar gitu kan photocard. Karena untuk pembelian photocardnya kan unlimited ya. Jadi kita emang harus kayak keep gitu sih. Kayak kita harus nge-keep dulu gitu biar itu gak diambil orang. Karena rebutan
0: yang pasti official itu.
2: Oh oke
0: okay. Apalagi kalau photocard itu rare. Iya itu kan harus war dulu ya.
1: Oh. Kalau buat gambaran mungkin teman-teman yang nggak tahu mungkin kayak ini ya kartu Pikachu gitu.
0: Iya, Pokemon.
1: Pokemon gitu kan. Jadi ada yang rare, ada yang biasa aja gitu.
2: Oh oke. Dari apa namanya banyak juga ya si merchandise dari
1: Pokemon ini. Seru kan?
2: Seru. Boleh kali ya buat siapa tahu gitu kan kalau misalkan nih NCT, terus NCT-nya bubar gitu. Waduh, jadi mahal gak sih?
3: Waduh.
1: Kalau mahal sih enggak, tapi kita nangis berjamaah sih. Biasanya kita ada agenda nangis berjamaah gitu kan, galau berjamaah.
0: Galau ya kalau bubar.
1: Jangan sampai bubar pokoknya.
2: Oke deh, apa namanya buat Rebels Legion, kegiatan apa yang paling dekat di Rebels Legion selain ke Bandung? Mungkin ada rencana kompetisi lagi di mana? Atau bikin event
1: Pak.
3: Maunya sih Halloween nanti.
0: Iya, Oktober. Kita mau bikin
2: seru.
0: Halloween.
1: Iya.
3: Tadi itu baru rencana sih.
1: Doain aja yang terbaik ya.
2: Coba rencana.
3: Siapa tahu RRI bisa nyediain tempat malam-malam kayak gini. Wah,
1: iya,
3: gitu
1: wow,
3: kan.
1: Gitu kan gong.
2: Di sini gak usah didekor.
1: Oh iya, udah bagus ya.
3: Terus juga asli ya itu ya.
0: Halloween-nya real.
2: Asli. Oke, nanti udah ada bayangan belum bakal kayak gimana? Apa namanya si event-nya ini bakal ada apa aja?
1: Ya kita bantu planning-kan dulu dari sekarang. Kalau misalkan dirasa mampu ya kita akan open lomba. Tapi kalau misalkan mau tujuan senang-senang kita akan open stage lagi.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Berarti bakal mengundang semua komunitas K-pop dance cover
1: betul.
2: Di
1: Jepang. Betul. Betul.
2: Oke, semoga bisa lancar, bisa terlaksana nanti eventnya. Dan mungkin yang pengen tahu tadi apa namanya info-info soal Rebels Legion bisa di mana?
0: Di Instagram di @rebels.legion.
2: @rebels.legion ya. Buat yang pengen apa namanya gabung juga bisa di situ ya, bisa DM aja kali ya. Oke. Nah, terima kasih buat Koko, Safina. Dan Dwi ya udah datang ke apa nih namanya?
0: Jaga malam.
1: Tadi jaga malam, jangan galau malam.
0: Habis ini kita yang gantiin guys, kalian mau.
1: Habis ini akan dengan saya hostnya.
2: Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih banyak.
2: Sukses buat komunitasnya. Semoga bisa bertambah besar komunitasnya ya.
0: Amin.
2: Oke, kalau gitu teman Pro 2 ini masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore,
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Dan masih dengan lagu-lagu enak seperti lagu yang satu ini, teman Pro 2. Dan ini punya dari Sabrina Leonor dengan Haha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Fit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Akhirnya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin. Dari jam 8 malam tadi teman Prodo udah seru-seruan ngobrol bareng komunitas Rebels Legion tadi ya, komunitas dance cover K-pop di Cirebon. Dan ini bakal siaran lagi besok teman Prodo dari jam 3 sore ya. Jadi sampai ketemu besok teman Prodo ya. Selamat beristirahat, Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Spada ya teman Pro 2. Edisi 20 Agustus 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti Adit bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi yang udah Adit siapin dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin pagi kamu ya, memulai aktivitas, memulai hari ini ya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, semoga hari kamu menyenangkan, semoga hari kamu penuh semangat ya, dan juga penuh keberkahan. Kita mulai hari ini ya teman Pro 2, Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

97,5 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Ispada, teman Prodo barengan sama Adit ya. Adit mau kasih informasi tips kesehatan teman Prodo. Wow. Ini juga sebenarnya buat Adit sendiri ya teman Prodo. Tapi Adit mau berbagi ke kamu pagi hari ini. Biar apa? Biar hal kecil ya, yang sebenarnya mudah dilakukan tapi kadang sering dilupakan teman Prodo, adalah minum air putih setelah bangun tidur teman Prodo. Dan ini jangan pernah di skip ya teman Prodo, karena pagi hari sendiri adalah waktu yang pas untuk mengembalikan hidrasi tubuh teman Prodo. Kenapa perlu minum air putih saat bangun tidur? Karena tubuh kamu teman Prodo memerlukan air untuk tetap berfungsi normal. Secara alami tubuh kehilangan cairan selama tidur. Nah, jadi pagi hari adalah waktu yang ideal untuk minum ya teman Prodo. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau kamu minum air putih setelah bangun tidur dan gak pernah skip ya teman Prodo. Yang pertama adalah membantu meningkatkan fungsi kognitif. Jadi menghidrasi tubuh kamu setelah bangun tidur ini dapat mendukung kemampuan berpikir jadi lebih jernih dan mood jadi lebih baik sepanjang hari ya teman Prodo. Melansir dari Eating Well, kata pelaku diet ya, atau pengamat diet atau udah ahli di bidang diet, yaitu Alexandria Hardy bilang, katanya hidrasi ulang ini mendukung fungsi seluler dan metabolisme, bermanfaat bagi sistem kardiovaskular serta meningkatkan suasana hati dan kinerja kognitif teman Prodo. Selanjutnya adalah bisa mendukung pencernaan, karena air membantu sistem pencernaan bekerja dengan baik ya, dan juga meningkatkan motilitas lambung dan proses pemecahan nutrisi. Dengan minum air putih di pagi hari teman Prodo, ini bisa membantu kamu ya untuk mencegah sembelit. Nah, baru dua, nanti ada lagi manfaat lainnya ya, yang pastinya manfaat terkait minum air putih setelah bangun tidur. Dan buat kamu, jangan pernah skip.

Teman Pro 2, jangan pernah skip minum air putih di pagi hari ya, setelah kamu bangun tidur, teman Pro 2. Manfaat lainnya, kalau tadi Adit udah kasih tahu ya, untuk bisa mendukung pencernaan dan juga membantu meningkatkan fungsi kognitif. Selanjutnya, manfaatnya adalah mendukung fungsi tubuh, teman Pro 2. Karena air sendiri mencakup sekitar 60% dari tubuh manusia. Tubuh perlu air untuk setiap harinya ya, teman Pro 2. Karena hampir setiap fungsi fisiologisnya membutuhkan air. Di antaranya sebagai pemecahan dan pengangkutan nutrisi agar dapat dipakai sel tubuh. Kemudian sebagai penyaluran oksigen ke sel tubuh. Pengaturan suhu internal tubuh sehingga bisa mendinginkannya dirinya sendiri ya, teman Pro 2. Menjaga jaringan seperti mulut, mata, dan saluran hidung tetap terhidrasi. Menjadi bantalan dan pelindung organ vital dan memberikan pelumasan pada sendi hingga pergerakan kamu tetap nyaman, teman Pro 2. Terus juga mencegah dehidrasi. Karena pagi hari ini sebenarnya kadang gak kerasa ya, teman Pro 2. Kayak kamu gak ngerasa haus, gak ngerasa pengen minum. Tapi sebenarnya tubuh kamu ini sedikit dehidrasi, teman Pro 2. Sebab beberapa jam tidak mendapatkan asupan cairan karena tidur ya. Tubuh sendiri kehilangan cairan akibat proses pernapasan, keringat, dan produksi urin selama tidur malam. Dengan minum air putih setelah bangun tidur, kamu, teman Pro 2 ya, bisa membantu mengganti cairan yang hilang, sekaligus mencegah kelelahan dan lesu. Makanya, pagi hari minum itu bisa meningkatkan mood. Terus yang terakhir adalah membiasakan diri membangun kebiasaan hidrasi yang sehat. Karena idealnya kamu perlu segelas air putih saat bangun tidur ya, teman Pro 2. Terbiasa minum air putih di pagi hari membantu kamu untuk membangun kebiasaan hidrasi yang sehat. Dan kebutuhan cairan harian tiap orang ini berbeda-beda. Namun, ini melansir dari Cleveland Clinic Academy of Nutrition and Dietetics. Merekomendasikan 3,1 liter untuk pria dan 2,1 liter untuk wanita ya, teman Pro 2. Jadi itulah tadi manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan tolong ya teman Pro 2, jangan pernah skip ya, kita hidrasi bersama tubuh kita biar menyongsong hari penuh semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari dunia olahraga khususnya sepak bola, teman Pro 2, kita akan menengok ya dari pergerakan bursa transfer musim panas ini. Yang pertama, teman Pro 2, ada kabar dari pemain keturunan Indonesia ya, yaitu Tiziani Reinders, yang mana Tiziani Reinders ini resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Qadsiyah, teman Pro 2. Nah, Man City sendiri mengonfirmasi transfer Reinders melalui media sosial resmi klub ya pada hari Selasa kemarin. Setelah sang pemain hanya satu musim memperkuat The Citizens